mijita fasihi basiri mai zazzakan murya kamar zuma farar saka a gaida damsa mulmullan bawakan Hausa mu je zuwa duniya.